mote na yao esuka besuka na besuka besuka na besuka besuka na besuka o matoi mesa.

esokango na yango ebiane nde na wa namba nde njamu menakua na esoka mpe yabiane molimo ese tona ponda yo nobube ponda etilanga mbube nyola nje nabe no bazontane olango aye mpiyango yekwadi yende besoka na besoka besoka besoka besoka na besoka kemiso mongo osoka na besoka tumutu tumo ukate besoka na besoka mongele mongo na mama mabendi esonge na kibua mombate bane besoka na besoka. Eso es un andombe.